0: al 2942-457.
1: Rumi, Rumi, riki chay pichita ya, maiman si riku.
2: Tapuyari, tapuyari.
1: Mana, kaladik tapuyari.
2: Sinaspaka, nyokaladik tapusa. Suma kuisita ya, ima naya kangi. Maimanta rikungi, nyukawan parlanata, munangichu.
3: Ari munanimi, kan parlasan espaka, callarillo.